Fajar amat mencintai dirimu. Kembalilah. Kembalilah. Kembalilah.

Kembalilah, kembalilah, kembalilah. Tapi saya amat mencintai.